0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ngayon wera na ko kunyor aboyo nitukyak lakwani ko ngalolyo taro ko pamuan ko mutweri ko lakin tege ko bawe Amerika kora aso ko bita nyo nipke nyor sege tebe gene tuk ne mago ke negebe taro ko ngayako ko bita ngalolyo nyatage ko bita kawega ni ko ngalolyo sigiyok sigi ko gero ko yo master lakwani ko tia tweri kutuni.
2: Angai, angai, angai, angai. Kuga in kama saatan bolai kipia. Arab seure nandi count.
3: Wele, yamune.
2: Na bye bye, garibu.
3: Angai tin. Magoi roba na ma mang mari rabolde tuwe. Anya ako tin toy mesto tage me yogi. Awan lepas yang kau ini, anggi ke kita kau kau jenggolin mata nyokok kau nguang kau tak kau nguang mana? Mau berber gue lo, gong ke nyokun etai ngale jenggolin, boga tak ke gue lo, kami ngale ne tuh kau mau punji jebio soeng betul sih ngale, betul kau tak kau mina tak, kau ibu kau mina ke mina setua ne mina teman.
2: Ngegas boyo tarabrere karibu
4: skamacho lewe rani amacho kwa werano ingeni le mara gone rekto sim pichuna gulle tegigene gulle in tuga mut au gone chaeng au bichu ko matete paisie na mereka tabia magone tu kona kwana ku ko si sigiki kukin kwa nyo kutleji ikurai kwa tatu nga kwa pichon nga kwa kwa itaan pichon kwa ngalano amun kika visi mwishe kwa kwa kwa sina kwa kwa ngalan mocha kwa mocha kwa kwa yang kuwanda kule ee anna kule ee anna kuchina kumi ngalek siji ma nakwa na siji amun iso ile nga kwa le nakwa na namun kinye cho mye siji kule mama getu yengi tingewe kike ako kito mka kile lindosi nga ngalala siji gine.
2: Angai. Hello, ngalalok sigi. Hello, miten ngoliyot yung basi sigi ginyondon. Karibu, barka ginchebunyo. Lakumagas barka kwalenjin *624. Agiwe dugat kitiyong number 2. Inamchige 15,000. Tage chenge bike changab sa jayito kon arta mungmute. Ila dagat kenyuru negit pig somok somok. Tage tuge ba yung silingi shek sitene. Barka ginchebunyo sa gas askari.
5: Covid ko yang kau sab cipta ke cium dosa ibu rumahnya. Unless ane kutuk dia aku bisuri ani anda ko mungkin kutuk mimis tu ata kan? Nguce kugi nongen ko masih reng ke bicara no masih reng ke la mudah magi kasta cepat tiad mau nata kongoi.
2: Ela masih reng ke tu kita om giga itu. Askar kamil istake nyorun cipta geng.
6: Elda.
7: Oi.
6: Iwa jitu kulim. Gas, ya itu gas ini nama mereka naem, ya boyot.
7: Kita batuai kosongan lagi nih kuaji itu gul gas, orang lagi geser gas itu ay. Aku nukoin kini nyolakuan nih kolem nyokuaga amet, ipkogat ingoi nywa, ipkogat kitioga amet, aku mui gometaga amet kumiyak zigi kuo.
6: Ras, kawegin.

0: Timinatanaba Chelsea ak Manchester City. Manchester City, yeah, gugamong kui ka beligi cheket jotan jibo FA. Congratulations. Ago angra le imiten ka mongin alune olambo area. Ali anga ulipo Nairobi en nguni. Robo ni ka besa ka. Tengwa irob ta nyine. Mongin alune olambo area. Mongin alune olambo ground. Yeah, nabuch tukulen tukul halin jini karibu sana. Kongo ya mungi eleven geti shed nota number one. Geti shed nota bo AMO FM. Kurena nchi ama nabu bike tu en kiblanga taram ngete jago. Yanga achi tu yu. Ami ite nasuka bit kebe tuangi diyo pole pole. Enored nota negararan. Mimi ite nolimbo conference. Imi ite nolimbo simo it. Imi ite nolimbo Facebook official fan page nota bo AMO FM. Ketu yeji ni yotan. Sawa sawa. Right. Ago asuka bit ke taune ni yotan. Namacha atke taune ni bike miten simo it. A conference. Amechikiti mwani lehi. Ano ulan, ulo alon. Kaya iteria. Ana imi ite nored itakini ike nyumbani. Oret nabo simoit mwa nga letinye shida kidogo. Oret nabo simoit so amacheke kasan kabisa. Oret nato nabo conference. Simoit ko mwa nga le uantinye shida kidogo. So lan ki parchinga engineer si chago wek simoit. Amacheke baishe no limbo conference. So enunguni conference ichu tu asika bit. Ata mbwani nini yotan sawa sawa. Right. Agere chepkure eni anagine ya muna chepkure.
1: Kamu
0: nama apa lagi? Elian Jeb Kray. Mana
1: tindakan
0: ni? Ah, bye bye, kabisam.
1: Baru cian nunggu nampak setan itu baca sebab sehingga tesis tak memu esam ni. Yang tuil bawa lekar lagu mah duduk lalu cina cian ane nunggu.
0: Ah, santai sana.
1: Ini.
0: Em.
1: Ama icam mana muat masa berkau ni ya?
0: Yes.
1: Cep kuri nong koran yang cep cawas pasai nerutji nagum mat dudu. Kalau ini, kya mun mati nanyu nat kap katanya tu? Ko, kami tu nunggu ngap katanya kiba geger. Agami geri cek cek cek jengkel labi tu, jengkel labi tu, jengkel geri cek ge cam.
0: Eh.
1: Agu agori buah mati nanyu nat kira ane negeru bege nengga. Muna nayu isca nengga ane ge neng mami muren ane muren ngaku aku ando bara.
0: Eh.
1: Aku hatinya lah aku yang nemenya.
0: Okay.
1: Aku mami dia jatuh bilang nyuteh nunggu ni. Asal mama masih aku tahu. Kalau tuan sih ni uang tu mama geris ceng. Coba kita lah betul. Tamu geru terai ni. Keru juga baru. Tamu geru cek cek kalau baca geru tu.
0: Okay.
1: Cuma nasa masih aku tahu. Tanggal zasa mu tahu tu ni masih aku coba mu esam tahu tu an ag presen nasa tahu tu an ni.
0: Imanimam.
1: No, baik tu, nampai saya. Nampai saya juga tu, kos 0744 2 1 2 1 4 3 0744 2 1 2 1 4 3. Aku sudah boleh saya licik. Tiap-tiap kau nak tahu kau kami nyunyai cama.
0: Kau engkau licik kiri, tarik tak sih?
1: Tarik tak. Nampai saya tu bawa kau tahu kau ti nengka tarik ina nara tak sih.
0: Kau engkau.
1: Kami itu hanya mahu berasa kami itu anda betul yang kerja tu dia tu ama tu aku mau cakap ni jenis mana guna tak?
0: Kongo je, kerja dalam bawah je, cawas. Agar gilbat lagi ni, gilbat sih gay. En galiat?
2: Eh siapa muno ni?
0: Ah bye bye, kami saya muno ni.
2: Ah bye bye, masih mana nak bawa galiat korupor ni min Maya?
0: Eh he?
2: Korupor dia ada nama kiri dia mau orang.
0: Okay.
2: Ini pasar agak makanan nugi sih kita betul.
0: Safi.
2: Ini jenisnya tadi kalau cuci baju rujuk jasa, nanti awak jalan apa ya?
0: Eh.
2: Ya mau le, kita asyik dekat rumah dia, mai juga.
0: Ah, jawab.
2: Eh, amai wujud mai ini tu jawab apa kan mai juga.
0: Safi.
2: Ingat
0: juga
2: jam,
0: mungkin pasal kekuan
2: yang
0: kalian. Gonggoi, santai sana. Singa.
3: Beri jam, angkat tangan teramai ris.
0: Ya he.
3: Kamu nak jalan yuk?
0: Bye, kabisam.
3: Macam ringo, ngaramu. Lepas itu, entah kali lo jam, apa yang kat pamur ni, ngaram jauh itu lo jam.
0: Ya he.
3: Kau itu, apa yang pamur itu jam, kabisam.
0: Ya he.
3: Udah ngarap di ibu situ. Kenapa kok kita harus nyengkar itu bilang gak?
0: Kongo ya gak bisa.
3: Ibu cinta mah?
0: Iya.
4: Karibu,
0: karibu sana.
4: matinye ngalya chang do ngalala kiche
2: Bogo chama kimi kwamba ka 00
0: Kongoi asante sana amache ichutu conference atambwa nini kabisa mutiso
5: Yama
0: Yes
5: Yamune
0: Ah bye bye kabisa hiyo amune yenye
5: Salueta ji
0: Salueta salueta
5: Amune wala pake kanda ikinya
0: Bye bye yole matinye ngal
5: Jamaa ya gaje kinu ni Iko tumpu anet kabisa yole
0: Kongoi Asante
5: Kalo siko tuichi ama
0: Ata acha kabisa Gilbert Engu sango ali amune Gilbert
5: Ara amande
0: Safi
5: Ananya
0: Misingo
5: Amune
0: Bye bye studio kabisa magiko lo alina kut
6: Haa na leini uwe leo getu wa namba studio na magibu angani no
0: Haa gebe ngale
6: Agera ale Wewe kwa ane harani kwa kwa kwa doga tiwune ne moho e sanga Kati hawi tende na mbila ngatinye
0: Yeen
6: Gile wachuru nege nga mincha ma Mwabe Namba chini ya kote stesho sanga
0: Safi
6: Amba alipuwa no mani uwe sanga
0: Yeen
6: Mwale wa chenga ne 0790 845 760
0: 0790 845 760 Kongoi Asante sana Gite setai guna atan Kukal engine Amache ya wege nya refreshen Tos nga nga kosete ino limbo ndonyo Ako nyo urgel jin Tuge number 5 Ireni yonji dan about 351 Mwisho congratulations Imagine galen 28 shillings Tinye eni yon 25,000 Michi chombo 616 Mwisho congratulations Agere genyo urgel jin Aginye eni yotan Elibu shakes is it bonus 265 mwisho agere genyoru waginye 25,000 chabu school fees awotinye eno lwa nimite nini nguni ama china msimo ingu ngagi chill star 624 hash to get number 5 sawa sawa star 624 hash to get number 5 mite nini ato ne gelji nipo 25,000 anago bonus nipo elibu shek sisit
7: The Sky Epchit Emo FM eng Media Max Waves app. Asi The Sky inyoru tetutik tugul je ichame i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet ap Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul je ichame eng kasar agatugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan go App Store Media Max Waves app ole nyorchini Emo FM
8: Media Max Waves more sauti more you
0: Right asante sana ago ki teseta ni atan yeah agere mi chidan mara ga to mogo guya agere mi bi kema guya mi bi kemi tu go shake ma jada Kalenjin ko dimache inyoru geljin ko tuga number school fees number 25,000 agere mi jida nego amagu ya kabisa nge ngalali ya tinye big 49 gidyo chaka ko successful ago cha mama cha ne otkebe paka big 500 olin gero namse mo ingu ngagi chill star 624 hash to get number 5 amacha agere ne ni otan nguni haraka haraka yeah he was when you on 25,000 shillings chaku ke deni ona na go bonus jibo elibu ushek ata elibu ushek sisit here jidano bo 820 kwa juthari dheni yata nagine waka juthak 25,000 congratulations miji jambo 155 wakire kwa nyo nagine 25,000 miji kwa ugu yaan miji kwa linga mwagu ya 221 here kwa nyo rubona as notan ndibo elibu ushek sisit congratulations nga deru beni yata star for star 624 hash sawa sawa star 624 hash agere to get number 5 nanga isir ge le fees amacha agere ne ni adani me chile ange me 25,000 yeah anago bonus de bele bush excess itine ko ba guno an angna le sete ago nyoru gel jin ji jambo 540 agere ga nyoru agi ne ni 25,000 meje jambo 187 agere ganyore agine enion bonus nebo elibushek sisit, congratulations. Ino nebo 630 mwisho, ehe. Ya ino ana inga usio angu, wale kukuchuta nukoro, ehe. Star 624 hash to get number 5. Ino ana inga una mojudu 839, gana melibushek sisit, jijik bonus. Tijambo 217, tinyagine bonus, jijike 308. Elibu shek sisit. Nganu indiak 25,000. Nichon in to get number 5. Star 624 hash. Star 624 hash. Amache genyo runtienda agenge eno libo studio. Asigabit kewege. Metu waiteke eno leimi.

0: Pata brilla, oh. Atar.
1: Kale mane ne ketisha ni. Ale mengeri man. Ile lago kyuga changi ko landa ko kwal wana gun mobile. Gara giti otisha ni ngo. Wala tisha nani. Jenda na tene kete ne magi Wesley Dino. Labuez. Makibe warriors mwenyewe. Kale ingeri man ile ko kyal dablo tisha kmudi. Ingele baba nyungu na lia. Wae chunga wewe. Zante sana tienda na tani kago ite daigo shakarta maksumo kikago sir en samoja gite seta eni atan en ored na tani gara aran misin gale njim tinye shida ored na tani bo simoit so giba ishe en ored na tani bo conference sawa sawa kochi nese teno limbo ndojo ko migi na teshini man ma inam simoit kiti age chel star 624 hash agere chitano bo 517 kanam 25,000 mis chitane bongani aldango kiet koru emergency liba fees mi jidone ma nyone ruwanda mairwe le amonto ma liban school fees ah baka ngalecho namane si moite nguni agi chil star 624 hash mi jidone ka kwal kitabu tsiko na mgusirchi bik parono gulong mi tena rambe nebo school agonju onju school fees jabo 25,000 cheganyin che baishen kidyo siling dipte ma siling sasam amaje gero kutotom ka iru ko imi ngalek ab sukul amache itar ngalek choton en nguni star 624 hash to get number 5 agere chito nebo 632 letinye en yon 25,000 jijiget katechelewa ni nono mechelewa ni sakinye en yon kukemete nafasi nengunget nekararan star 624 hash ino chito nebo 084 na magine jijiget en yon elibushake 25 452 agere tinye bonus nebo elibushek sisit so amache olono name simoit oret nebo conference testa iseta kinyoru kelchin ichile kityo star 624 hash to get number 1 to get number 5 neji mwache ama ibet piga ok yones biamdai amune
2: chaman yo
1: amune
2: Ya, bai bai en Jesu, ina bai bai en Etiano.
1: Ajá.
2: Ajá, en Olivaga, sin en de, en Narok Zou.
1: Ajá.
2: Ella bai bai viga, por niño, no es ya, manga, pues, y le gataba, sin llegué, toro, titu, y esta gente que para el cocuete, en cocuete.
1: Ajá.
2: Kirina, kibur, kibuake, le guía en ne. Yo en nena sigue mande ni dubu ke position en position kyo ke cara ni gibure go kwe te go kwe sigue ge job je position ko gata ni toro sia ni jama
1: ehe
2: ni bu jinna aye na le ni jama tinye bi ge mo so no ga pesa go ge ri ngi be ri ba ga fi nende amu anga ade aye tari ki ta mana ko ni jama ina ta ki ta pesa tu ni nyon atinye sia bi de en betu no tontari kita manago en ina raita no o tungo buo na ya big day yo liba ka sinente ayo goi ya manga pisa o to jine na betu no to
1: kongoi
2: ati nye boi yo no ton ago goa tu ye bara po to tore te tab lo go mi lo ka ngwa mi tro ti je sugul ko betu no ton gara go ka tore te tab lo go jo to lo jo to go ma sinye ra ngu nye ga inge le lo go ke ma che tu gu ke be kwa kwa me sugul Nibo chinga chama amotinye ngolio baiba uli baka afine nde
1: kongoi
2: kongoi nyu
1: asante Jackson Bed
3: yes yo mune chama
1: ah baiba kabisa yo mune Jackson
3: yo chama ke kabisa baiba mit kabisa oji deru doge ngetesio nyamu ngetesio ngi ko parte oma cha ponge tambi ka bolimbo jora go mio lotam ndi tulu ba chimamos ago le ngini ngile oro chuma ke mina tu chamba no sumwa ga cha
1: eba ne ma
3: tu rubi ke ngine uji iyo ngine gara ni
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Garan Gator was here, and would not garan your little Yi Naomi, Ego Nigo, Eton Garavet. Now Bonges and Gogo Tomo in of your Aspran, in Motoponamo de Ponges, the Capitan, who in there with Chitana, Pogan, the Gotu,
1: Ah, Santem. Okay, give me the Gunatan, Go metwa in conference, Anna Moon Gabisa. Agere ni anji dana ba 348 dagine ga dur gunyor chige school fees ba 25,000 go gale anji nem ama che chel gidio star 624# jile gidio star 624# agi nyor chige gel jin en yoton oret ne gara aranga bisa tuge number 5 nanga sir gele fees ama che go tiru ra go mnye go ko so masalo go lani maso mandos pui go tome chil star 624# gwenu tam siling dipte mo siling sasam agi chutuga na ton number 5 inyor chige school fees in ore nagararan guji jambo 875 erega nyor chige bonus no belu shek se zid paisi ngo mnye agi geri le kaso masala go 355 erege se baat ya nyor 25,000 ingo so ma lago go dogi liban bazi me welwel iger gi ni gei teno lomboga alandugul kete se tai en ored nata negararan missing ni nyoru nafasi ingi nwagitinye hamuni amache kuyamji tukul nafasi sindio na ile sambili kechute kwa lewenet nata kama kawaida kinyigi netenge yoton sawa sawa so chino ni sete seta kibora ama kungi yake tukul negararan enu limbondonyo kukechili dio star 624# agiwe to get number 5 Nyoro ngeni ota nitinye 25,000 anago bonus nivo elibu ushekata. Elibu ushekse zi. Timu kakse TMC gerichi geni ota ni sawa sawa. Right. Agere na agene eni ona Tony Bet. Encho ime.
5: Yes, wana kia man. Blangatana mia. Tuchamune wala kwa video.
1: Abai bai kabisa.
5: Abai bai agene ngeti tamrane. Kasa beru tamrane. Kasa wakani sa jaman. Kwa gibiru na kasa ngambia tam jihoma. Ego gogo tukul nguna kogi bai bai ngoli ba jai nim age ni kitu ka lewe ne to jaman tegi net ke ngale che jin tegi kam ko bi boy shik cha wala gi ne ego ko mi sing be mira ngola ba tik ne ni be ngi jai nim ba ne
1: sante okay sante sana festas
6: jaman
1: yes
6: Eh, muna jama.
1: Ah, bye bye, kabisan.
6: No, I'm going to get the first class to get the quality of our net is of fire.
1: Eh,
6: I let him have a tool of me, Danny. On my Nitama.
1: In.
6: A meter, you told on the school's order, you are not, you remember. Come by someone or your jama. 0716 80 99 11. 0716 80 99 11. And I'm going to buy at there. 0787 253 832. 0787 253 832. Konyoru chitano guren festa ti dapeti ni bodi wa komati kongo e bisi jama
1: kongo ya sante sana chepkuria ni ngobe ni amune
7: amune jama
1: bye bye kabisa
7: amune asudi
1: bye bye madini ngal
7: madini ngal lagaye jero tak tien na tuango de ni
1: em
7: no baba maga arur gimnye da
1: tiene ga arur gimnye
7: Aruh,
1: ni ni mana cah? Ini gonggoy, am gua bawa tu.
7: Gonggoy aja, mama tu ni ngan.
1: Gonggoy, sante sana. Gonggoy, sante, sante, sante. Akhirnya ni am bayap kok? Yang mana bayap kok?
8: Yang gua aja, mana yang mana arah arah
1: ni? Ah, bye bye, kabisan. Am
8: mana lah bayi kita siete?
1: Bye bye, mati ni ngan.
8: Kamu nak lawa bagai jo, garu buaya dia nangu.
1: Madinya ngal, bye bye.
8: Susia cia, rai, mungkin ni lagi je yang ni, lari tu, tiap-tiap butir dia singgah.
1: Eh,
8: kamu, kamu aje, Yamaji Kurigar, Wagger and Avati or men are Anganya Gulagir and Luarikar and Amitwo.
1: Yeah, he lay me label a bull.
8: Messia Bootil, a Bootil, a Bootil.
1: Gongoi.
8: In Nijama.
1: Yes.
8: Go to Alvita, Korango Muayer, whatever, go to Alnegal Nane.
1: Nobamanye.
8: Pande Gagor.
1: Alengi Elda Bigo Casa Saidi. Onge ganje mimbar.
8: Eh onge ganje mimbar gitu. Onge onge jaman.
1: Kau kau ibu ayam kau. Negeri apa?
9: Aree loh. Bela, kalau bayi aku bayi nyetir apa beri tu?
1: Eh?
9: Negeri orang kan aku ambil mat kau tu sih gue.
1: Eh?
9: Aku kau boleh kan beri kau. Uang nampai, uang ayah, kau kau ngoi nai. Pijuga ngolole do no tarap to gari kone chem no nge moligi nyo ye ma to nga gutu kwa li
1: ehe makiamme
9: onge nga o men kiam nga
1: eh
9: gi go batta ri mo wi ni jitu
1: eh anya le kelta ba ga supermarket
9: da awin le kelta ma o wa ga ina ma tu je giru tere ju giru tu ma ju giru ti giru ehe Kayak itu anu magru tebar gaya diri jual tu nega anu, dalam juga gue itu kau gaya anu barang kau gaya barang kau kian.
1: Eh,
9: forma gaya kau kian. Imanya siapa yang kau jelega kau gilir aga mereka kau dalam maru barang itu bunyi. Kau ada lebih nairo kita ni orang ini mau matang mau sari ini, mana ni turang ini mana kau isu.
1: Eh,
9: boy. Eto ni aku makan dengan gadis tu bapak. Kalau ni ratu dia tu kalau ni orang ni ni ni ni otak aku ni, kau boleh dia kau benda nombor saya kuat.
1: Eh.
9: Oh ini aku boleh tini, ini saya yo, kira kuat nak cun cun sih aku ni lima apa dia mulus mulus. Macam mama mama mama ni tu macam cun. Iya kan ni tiada ni kuih. Kalau saya okay kan sebenarnya dia aku tu semua muat. Kini kita semua yang berada kuih. Orang itu masih sih tapi tapi buat tenang lebore katanya main ni saya ucinya ojoruai saya terus lagi ojoru kita lagi ni dia mui tamu kata kaya kau kena marah butuh mulu mulu bawa ni juga. Nee na jangan ni sehingga ni ni lagu ni kau ceng nampak je tu kubur ni kepada soalan kau ni tuan nampak je cik kau ni sebenarnya tu ni dia malu tu ni ni umat orang Kristen suku malawan.
1: Sawa sawa.
9: Itu aja kita ilai masuk mengusir register nak ni.
1: Aiyah.
9: Kau tak yang mana mida kita cuci register ni, nak awal awal utai tak ini aku masih boleh upload kau itu malah nang kau biar tu allah banyak ni ni ni singkap ni pukat je ni yo yo ibu itu ngalengku.
1: Kongo, sampai sana. Eh, kau malu ke cut kalau ni sambilin. Agar ni kalau ni nazar bapak itu cawrai ni. Lain tu kau, kau mesti cingai lu bukak tip tu mang muthi nolim bandonyo. *624# Agar itu dah nombor 369. Kanam 25 jeje kan? Imiano, ngah ni rupe? Ama cie itala kini ini otan. Namsi moyang ngene ngu ni agi jil gitu. *624# tu gaya number 5. Yang ni kemete school fees. Tip elbu shek tip te mangmut kemete nafas ini otan. Eh, nabo bawa roti itu. Kira, meh cile nafas ini negara arah ni unon. Jil gitu. *624# tu gaya number 5. Meh cie cembo 695. Hari tinja bonus nabo elbu shek sizin. 557 agar kalau jorang ini bukan azan, boleh libusak, libusak kata, ya, libusak sisid, agar ini orang orang cipta nabo 18, kalau jorang ini 25,423, ini orang orang ujud tuan, ni, kau bawa no, hati ni abis 144 gitu, agak amai abis kau miata anolin, haiya, mati wasta nafas ni ngungut, lebat ni ngungut ni *641**624#. Tugaya number 5, nang kalau sihir gelar fees, iya. Imeje imete elu bushek tip te mangmud, imete bonus nabe elu bushek sesid. Aku masih wrestling sasam, cahagi niye. Biar sabu, te biar sabu gumnye sihir gelar gitu. Jute gaya ngalai jangku gugu. Imete elu bushek tip te mangmud, agi imete elu bushek sesid. Amun me maje ibai sih wrestling sasam, Kajut ke esa bujan, yero labata ne nguni. Amache si iru mapema, amache si niru era, yetinye 25,000 anako bonus. Nipo ilipu ushekse zidu. Matete ame ne ngutum, chute ndonyo nguni. Star 624 hash. Tuge number 5, nanga isiri school, nanga isiri gele fees. Meme tayo yakinye 25,000. Tuku kira isi je ujan, kuje jamba 743. Imeche kate meteji ni nga 25,000 je guge. Je jamba 557. Ndako ame chutu, kime imeteji nga enyone, elibu ushekse zidu jibo bonus. 803. Kate imeta wakinye bonus je guge, telibu ushekse zidu. Hake ireke alena ku 26 shillings. Kuto tomo yi chutu ndonyo nguni. Labat age chil star 624 hash. Tuge number 5. Matite stegi age. Labat yata nguni. Enyoru geljin. Star 624 hash. To get number 5. Agiri chitha nipo 921, ganyo 25,000. Miji jambo 735, 25,000. Agi mi yango to mo ATM. Iganye ne. Ino chitha nipo 009, congratulations. 985, ehem, mesa anye. 834, congratulations. Ehem, 25,000 John. Ehem, 912, agiri tinyagine 25,000. Mesa anye, tukukira isi niya. Lekori yako tiye, imenge hoki buwa tile. Why is only oil like when a musical? Labatane number 5, in Nguni.
10: Angonye niyo, hajewe, kapoega ninyunea.
11: Kepoega ne, agomi K24 Plus.
10: Kone na otakanyo?
11: Kasa mwaun. Nigore atakenge neimuji igeru movies, series, anango urerioche.
10: Asi aginye?
11: Woi, tinyago I reality shows, aga animations, jebola wogora, komi, kero. Tinyago I live channels.
10: Kiliban jina nan babuj?
11: Aja babuj, magiliban niki agetukul.
10: Yani, magiliban niki agetukul lagi muji igeru kwa movies?
11: Nga mwauni bago, babuj. Download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
12: K24 Plus ndio hookup legitia entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
13: FM kogete shet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

0: Asante sana. Laba tisaid kabisa. Pika tanjegi mogoni mbio mbio mbio mbio. Ulandugu lagere tamache big sisit kitio. And to get number 7. Amache big sisit kitio. And to get number 7. Agora ke tukul go indiak 50,000. Koga echil kitio star. 624 hash jang na lungu ni kuka kwa ruya bi ke chang so wa itenge polo polo kuti gosan ago itu get number 7 50,000 mbxc teni odan so labat ngu ni lona na mesi moishek inyoru ni kiljin ye mugo ni nga Vincent in Transmara Vincent ago mugo nge mwenyewe goru goru Daniel Fundi Daniel Fundi.
1: Hey, Jama.
0: Hey.
1: Ya muna Jama.
0: Ah, bye bye, bisa ya muna nyi.
1: Ah, Jama ya bisa we Jama. Na mase tu ye Jama.
0: Hey.
1: Ah, no na wali mogo ni bibo Jama.
0: Ka bisa.
1: Tata kona marwo ni lagi ni gonga amga ara ti no Jama.
0: Ehe.
1: Ni buit karo sibu no Jama ko ngete ka ge tau tu tie tinyi.
0: Ehe.
1: To manak tu kita makan macam itu kita mohon amgai.
0: Yes.
1: Kita setakat itu kau yang zaman dia mohon pula ibu bapa naik yang urai narak kira tu ni.
0: Mhm.
1: Setakat kita makan macam itu kita ada jenis tahu kau itu yang kau tahu kita makan.
0: Yes.
1: Am macam itu lah makan yang kita tanah lain suru juga ni. Goru ye terasa kau itu ni macam kau lompat tak semua kita makan. Anu buat betul tak kau nak kita makan kau lompat cuma mus kau nak dibawa tanah. Tapi macam itu alergi dia kau kau yang tu kau dia makan.
0: Hmm.
1: Kita kata tuh naga gemuk lagi lagi kegi jumnya kok kuat, kok matang juga itu gina mungkin sedikit kotor itu family nata loh jama.
0: Anu
1: buat kok muda mesti en family nata loh jama.
0: Muda.
1: Anu buat juga jama, nama kini itu macam tu ruan itu jamnya tu, tu ribe gua muka nata loh jama. Kau gua ini sih Daniel Fundi.
0: Kau gua Daniel Fundi. Agar kau cuci tanu bawa 908, congratulations. Eno limbon donyo to get number 7. Aku cuci tanu bawa 857. How much a big log it you? Ka big succeed, then how much a big log it you? Big 6. 50,000. Okay, star 624 hash to get number 7. How much a big log and will get this a tie? He mogoni ngogni in size it you. Zaki.
2: Ya, mani amune.
0: Ah, bye bye, amune nyim.
2: Ile mi roda ne, tori gero studio sawit. Nubiji na mo go kwa de juna na me ne bogin yari di awo kura balita eno long we no long awe chulimba churang yo lim awe lelga tet kami jayuet kimugul kerenga matecha changi go kapsili buo gibreres kapsigiria bukunye che mander tukul lago dba ni nyu ne bar gorori ale nyuru neta la jama
0: kongoi
2: Gongo ya jaman, magitore nga.
0: Asante, gongo ya, asante sana. Cosmas.
3: Jamu ya jaman.
0: Misengo.
3: Amuna ya bibi, nabai maza.
0: Bye, matinya ngalgapsa.
3: Umagura ambiju wa maana, umagura maana, umagura ambiju wa.
0: Ehe.
3: Ya name mamaro ni mudo tamo, mamaro ni mwango wako nege.
0: Yes.
3: Jero na gu, jero jero na guyu nige.
0: Yes.
3: Mi agen omar na mbagro mwana lagi tinga jin lagure na maro.
0: Ya ange na marin gira mwa gabza.
3: Iko tinga gabza gol lagi.
0: Yen.
3: Kalau gol bijul no wanda mu angwa na ne wanda mu jama. Na umi gua ne ane gimi tu na na labat ane gure nwe sit lagi wala ane ane gure no gure tu tak puru gima gaya. Tak gure no gure jaga sai ni. Kalau baga gabe tak gure no gure dia tu jama. Metu ane gua gua na mbagro mwa tu ane tu gima gaya tu dia mbagro mwa ane lagi tinga jama.
0: Yen.
3: Lengi lemu ngah, nak lemu kau ya, ya itu yang dua-dua pun majulah. Saya punya kerja nyerah, saya ini, saya tu kundo. Lengi yang lain, saya kata apa aja. Ini tu lengi tu yang itu, ini yang tu baru gigi. Ini jenis yang orang jengah jereh tu jam. Malu aku macam tu, aku bukan anu bara. Itu kan aku kau mana baru, maka tu agak-agak tu naik, tu naik gurun dia lah. Agak-agak gurun aku gurun tu menikah dia. Tapi lekuan anu ni jam. Lewat dah meme tu, aku tiada bingung lagi. Rumah tinggal kan, orang kau kira kini mana saya nak lompat bawah meme. Makau bir bir ini Congo,
0: asante sana, asante sana.